0: Hakka, unang kong kutak magpiluji. Puya na ilagakit nga ruta unang magkutak sa sumpni. Kaya ngut ano tit, aki meron rita kanak akanang runi. Unang mag, alak suwit dati mani diakne alak tukung awin alak tukang kuwit ki kung tukang kuwit tapo am kaso kaya gagres tukang kan uta kan gisram dati mani tawkut tekat kiskun kiskata akwang kat kan jadi kaya gan kiskun ata takone
1: Asal kengun rekumak, tuan disperman setait kut, takwam itu tay kengoku rutaman nasi ranta akut, aduk hat adung nak rugu, tuan tay mana ay aduk tuan kaduk, kaduk takam takwane, unom asal kengoku. Esminik at niya pagtuk tika jam krokadak kani tapwam piway ligan anhtit tamak mga iking kaut 543-5985 543-2756 1-800-995-8954 watu email lakay kusi
2: Radio@kyuk.org. Download. Funny Good morning, man. Now we are not found. No, Kilaga Kataluta. Topic. Nrang naklh katup nkh kami to is unno am kam taw na tapik kaqsuku taw na ummiyo qhuluku pinnaqnakh tukutta qaya gawqaqsu tipinnakh tukat mun am a pikngalreni a angut twatugam qailpata emmo amang yagaqtsnaqkhun qakumna saavutta pinaren Kuatin sayuk sirakan tamam ta am sermi kwa upeng lahtukut yaavit tki takkam tnun pay takkam tnik nik kam tnik yaani uksuk uksum matulhka nasu nakhan chiw nakhka putkutoy una am sermi nasu naklan man na Iung nak sahput mana up nak kami tu, kawak naik luta, kuangkuta kuangut ni, mai kuat juga ringam saskuput, snuku tangyat, toh cali sud put juga geluteng, peameng, toh ita amasak, casak kahput. Kingu lamp nun toi nasu yagu sukupil retin pingluni. Akawani nasun risk put akawani tiu leput kimuhtun smhniksu.

0: dan nat mun ayah cikat lah tu kut. Tuh itu asin riskan makut kaya ni umiok kait uksumi canik uptch kait uptch kahput. Tuh itu bukanik kuviana tarik fit kis kata nakat kis kata agan kacik kait muitangai lingukut. Tai ma knockout foot pit kluki khatn tki talang rampu kalang ramta makut pitsi reaga putatung na qoruluki piuxtuqoluki ingilulleuqqarluki makut alqquutsiuxta toh peqa ingilulleuqqarluki yan ni Huang kutan rang nak kahput mana tu kua tama napit suku
1: suku
0: kuam tak kita ka kaya gaul ramon huka good morning tu si good morning
2: man
0: kita ki good morning
2: ya tu cakar kua nak foto meoklas kamanuk suhuk mana you yaram tok tokan nuyuti au me khodas khatto na sakh sukun no waai an khumne ut khugu mo na ten clock makut kingu lamta tki tokkat illita tan khugu au kut khan la kho si nilrit yum tki tokkan kman na su ikayun piu gongai ki nilra man nama yaki mani awai atamah tawas merk tanglas menik tulu kisu tamakut nunam chautri ungung siar atofkut totin toi nunat ayuk sosini mani su chali yaguna kangiknak me awai chali kantis khok totin Aduh sat kita kat mana sedulurku hingga suami sang tas koma 1950 kaya anak tahu tentang tuhung hingga potak tahunani kasah tahunani stubolak tahunani kaya tahu awal aku lihat Kitingah takata iperlami tuh kapermi, wani ukut nunas kaum matau sahlainat, kuim tapai nganunan latus kusiniuk, idlatu kitchtar miunun, idlatu zrim miunun, tauam tamakutu pasht nangut taim. Nang lutung to time taw wang fang kut tang khit ni tama kut mai umup nak kam emak pim nakin to mai chal a pektak to ya kut tawam man nasa chimami makut silatu unani time mai shogit chat khot tama kut Oi, ating nakuyakit, ilumun to'y kanani sukit khtar miyuni upnak kami inrit kuyukht tushkuit kaysang tangata nanibakak suhukkan na chikwa nangkan tuawit nuktan kubluki nuktan su to'y kays pitamang tayima ugyoglo ni magamuk Tofa, tuawat kaksugi pitus kusi niu tauam. Kaya nakfa manna kya tki choga pitsak fkanani. Yung nakangskat awanitun. Kanispagilumun sa mkputay tutnunat maanisu. Ksuta, akumluta ayawa ksuta uksumi. Kya umismay. Alu lagu na cukup cakcun kau mengelini, aku mulu

0: Umi, kaya ga kadal suyak kais. Asu ya ga khlugu. Kaya ga tukka ka. Taks tiktagam. Tuk khlugu, umi ya khlugu. Ya. Kaya na su asiglu ta. Kaya ngut anutit. Sofukna kutki khlugu. Mai toy nuna nakluni.
1: Ya kuya nak fakaya gaulut.
0: Ya, ingin kutoy hepin investir na lukmi kutsani. Haya gaulut tamak kuduk to kutmaning gaulut.
1: Iis patiwasil lagamk. Nak chin nakhtut.
0: Ya, okay. Nak chin nakhtut tamak kuduk.
1: Nak jamas kau nak sulit kau tuh nerep. Ii, ya aku ya nak fas petuk nak cintak.
0: Ya, okay, pihutik.
1: Ii, piuga. Tuai seuna kau ya nak kau nak kaya kau lagu ketun kau ya ikut kaya kau sepanik. Man nas aku nawai paif cewas kaca gel lagam ka. Aya gatulini keh khuluta una swakh takhluku king ya qas khakhput to king ya khakh utkhs kone chatau nali taknai khluku phlasi agn qailugis kone u imattam to ni to tangkhle tot Una sutali aipa aunakwa kakivzerut kluku yakyaram bear Nasun retach putuna yakyarak tamam am sarme nasun retach putayo kutse Malik takung naklakasu Ayo knritut nuna tsorne Asa haulachtut nuna tsorne
2: Kaya gol kah tang ketuk.
1: Kita phone nallah mana? Kau good morning tu asu. Good morning.
3: Good morning, man.
1: Ii kita ki.
3: Bukan nawa. Good morning, aku tama asu Mary. Minta kau ni orang lam tu ya. Mana ini? Terus ini tu. Well, kau ni aku nak kasar. Kau ni kanam kalah tu. Less than 3 years, to Nahogic Lachka. Traffic cocks, which are

0: Mittlere Schule ACMA. Kermatsukuyukaisunasunritaput. Aksukai, aksukaput, kutuatukchutkat. Toisu. Ahnani hankuta, akato inning sukute. Piukumtnik idakumtnik. Toisu. Anrutsukakuna hankuta hanani. Unatoin katsalleak laakakut. Toisu aga akskan, asikilikuto piskumaluku. Kinkili asikiluni, unakin kili asikiluni, umioht kaksuta. Toisu niigaht skaukuna. Kratsukukut ini uit krat. Mkliukharluta aga siput kegmi. Unikinakuk imahpika imtung minun. Kratukut tunusuki pinrisit. Jani rusuku hukunsuna kratnaukilit. Toisua unrakina nuksistami minglaitsiklomi saasiraksumi. Saitat mun huku kratukut naukilit. Imahpika ja kukuna saasiheera runsuna. Saitaulukukut kratnaukilit. Auetan rutksukut. Tuat ni hukus mungkin anu anu kerja tu kerja tu nulu kuk kartu kuk penis kuning. Awai, tu drama ini tak pilih kanga atau tu kas buka kuk. Asyik tu kuk tu pilih lah mungkin tak sub kata kasar cia kata tu drama ini tak pilih kanga zaman ini kerja ni. Unik na saya tahu luku tu nulu kena unik na kat nak sui. Tuaisu. Awalnya kut anut kenal lagi kut, kat kut tak cakap lagi tu. Anut sih cik sih ni tu mesti kasihkan kan. Kat kut tak kut tu ansum tu naus kun. Tuaisu, aipak kut tu na, agam agam tu mungkin tak kagak kut. Jerma tu kain, atu. Kegmatu tukaint. Ay pakutu na mwis kikinak kutu. Kegmatu kukaint. Ikayo kuduku na ay pakut. Atu kukaint. Ikayo kuduku pingkistan ku. Kegmatu kukaint. Matumram kankanat lokalak to. Nichuni wasakak yukto ritiun. Nichuni ukaperdo nichuni lama. Kita kuat, akhirnya ni orang kita tu, kita nata dah kau kut, mesti lama, yumpuk mana kuasa cawak sa, mistuk, akhirnya kita tangga kata kau cawak put, cawak sudah dah kau nata, takuan, puk sudah, cakap biluki. Ikhnan tasu tangwa kenau kaku tuat nipikum ta. Kita kwa matum kami kayo kakadlo kakak to. Akut kakatak cak luki kanrut kluki. Unwa muka paktak kami. Pak mertaya kiyot. Mikis ngu watwa. Asik luci unwa muka kukunak tuci. Jali sohuna nisik nakputkin ka umiak luku. Kita
1: good
2: morning.
3: Good morning, amen. Yeah. Good morning, good morning. Ukut hari time, mana mempresen yang tidak kelatna. Atas kau dalam semelatna yuhutun hadun day. Bila kah kama reman takalas kluk. Dasikam ha angyas kabut kita. Ayat tak kita mana bila tak jemisten kan tulet. Kecik pasal itu kita kanani, yacht man mampir kerja.

0: kuna wani ka wanko ta kuta saka na kuta le on na kumi mai ko ya nak suni skula matung tu pak ko ya ko skiti skin tu tem tu pa yu chil ga ti tawa manga yu khu tem tu pak tak ki pi tu khuk ki ti wanko ta tau gam tam mali Kotin ni nang kau lo tapi sekarang itu kita angai kamu tak tutup pak kena tapi sekarang kita kamu uang kita umi uang tuh tak nak lo katawan tu bang nak tutup aku tu pak pergi ke cecut. Kotin nama nang kau aku tak tutup mana inak kau tahu lo inak kau tak suka uang kita angliu ke sumpit. Kotin cut tak semua kena kau baca kilo dan angai pun baca kilo dah. Tawat nam sale tamato mang aling kita ko takalo ta wat ni nang kay inang kaw kay ko ko tamman sale mai sibati piyo ngaluti tawat tawat tayo ngayak suti tawama atto man ritak si tamana wang ko ta pisi kaya gas ko wani kay roma i roma tinati wang ko tamani pisi kaya gas Oleh tamat umum kan kerja kamu kan kakak kecil atau oleh cikir tu lagi tu ayo kakak mesti tahu angkut atas tamali untuk kan kerja kamu ni tak kamu tak nak nak kan kerja kau yang kafe cukup itu cukup tapi tu cikir tu lagi tu ayo kita
1: Today's KCUK Chupik Word of the Day. Waka, we avaktak jo awa. Aganagam kanagayaga onika. Tamatkupchi watan piluchi. Misusuk. Misusuk. Ganisak. Misusuk. Ganisak. Misusuk. Misusuk. Kuyana nichuni luchi, biuchi.

aga kamta amas ngailing kan uko tanga yo kamta kan kautak kiko takan tak kaison uwe taksuwas kam talo ta sa suelo ta tu pa juet hodjak lka kote tawk kanta wa nunan aksun tol putol holone tawa maku tanga yo kamta kangas maklu kamta kan kautak kote chan kan kaya kahin uni mo man kanane kan nakupak kailun gatawa asanang chanang aba yukot tayt samt ni tamane kitsin tawa mon kan kaya kak tsikyut pute nakak nakupatawa kan nakupak nakak sok chan ngam tako iso wang ngam taso tawa nakak naputa.